0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produser, teman terbaik kamu.

0: 8 menit dari pukul 8 pagi, teman Perdua kembali lagi kita dengarkan satu lagu dari lagu daerah ya, dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif teman Perdua.
1: Hey, what's up, Blood?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tuan Pradua Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya persatuan, kesatuan, dan kerjasama di kalangan elit bangsa. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Sarasehan Kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 26 Juni 2026. Sarasehan itu diikuti sekitar 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kegiatan tersebut mengusung tema strategis kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia sebagai arah pembangunan Indonesia. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Oke, waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah, lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Prodwever.
1: Teman terbaik kamu.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak, kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: tertib itu harmonis.
1: Nyaman nami.
0: Tertib itu melatih kesabaran.
2: Tertib itu aman.
3: Tertib itu kreatif.
4: Mandiri.
3: Dan gaul, oi.
5: Tertib itu menggapai impian.
6: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi ngomong Pro 2, 4 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti musik trainer ya, teman Pro 2 untuk edisi siar hari ini bareng Pro 2 Jakarta. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebelum kita gabung dengan Pro 2 Jakarta, kita ikuti info Pro 2 untuk edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.

TikTok terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Sejak diberlakukan secara resmi pada tanggal 28 Maret 2026, OJK menetapkan 8 platform prioritas dalam kepatuhan PP Tunas. Salah satunya bentuk kepatuhan PP Tunas yakni menonaktifkan akun digital anak di bawah usia 18 tahun. Dalam peraturan itu, TikTok menjadi salah satu platform yang telah

Kita ke informasi yang terakhir. Pidato Presiden Prabowo Subianto secara sehat. Kebangsaan dirasakan memberi perspektif baru bagi kalangan akademisi. Pemaparan tersebut memperluas pemahaman mengenai tantangan, pilihan, dan arah pembangunan Indonesia pada masa mendatang. Serasaian kebangsaan bertema kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia digelar bersama dengan KSTI 2026 Jumat 26 Juni 2026 di Jakarta. Kegiatan itu diikuti sekitar 2.600 akademisi yang terdiri atas rektor, dekan, dan dosen seluruh Indonesia. Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Muhammad Irhas Effendi, mengatakan pidato presiden memberikan gambaran utuh mengenai kehidupan bernegara. Penjelasan tersebut memperdua juga memperlihatkan beragam pendekatan yang ditempuh negara-negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Pemaparan menurut Irhas, pemaparan mengenai ideologi, ekonomi, dan realisme membuka cakrawala baru bagi dunia akademik nasional. Pemahaman tersebut penting untuk membaca tantangan global dan menentukan pilihan terbaik bagi masa depan Indonesia. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar.

Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman bro 2. Sebentar, ini ada sedikit, apa namanya, suaranya tidak keluar. Tapi pokoknya, buat yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu. Karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu, gue kasih satu lagu dulu. Ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2, Jakarta.

0: Lotim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gabe dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kan kita nggak tahu kan?
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar. Baru tuh ya pinggiran lah, ya soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu, Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Jadi
2: waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Mm-hmm. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Mm-hmm. Masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Uh-huh. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Jurusannya
2: musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapat. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke. Tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana? Ilmunya. Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya, gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana, apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Pernah,
2: sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah. Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofie Novindri.
0: Oh Sofie Novi, ya Allah, wow. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru di sekolah.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar nih.
0: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Wih. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalanlah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru-seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya.
2: Oh iya itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi
0: okay.
2: Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi terus tetap kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah. Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih Mas. Oh. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes. Oke.
2: Okay. Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang.
0: Aha.
2: Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah. Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ah, ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
3: Agak ngeband.
2: Nah, kalau ini kalau yang organik sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Yang ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album. Iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Ay, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya? Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Uh-huh. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: Sama yang gak dirilis. 30.
2: Enggak segitunya.
0: Wah seru banget sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Mm-hmm. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari gitu. Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea, nanti saya bahas gitu. Mm-hmm. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya
2: sih. Ya nonton TV aja ya denger musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi, nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Syah dan pastinya di Rarinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2. Dan pastinya masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Tahu identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah. Mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut
0: tuh udah.
2: Mana fenomena?
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita. Pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nanda Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi gak harus, gue harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari. Ya dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Faye Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 2, tepat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu yang bakalan kasih dihadirkan kali ini dari Palu ada The Box Tadulako. Setelah program acara aktif akselerasi kreatif musik, kita akan beralih ke program acara Prado His List, request lagu untuk edisi siar hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

11 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, tahun kedua. Dan sekarang kita berada di program Aisha Aktif, akselerasi kreatif musik tahun kedua. Kali ini ada lagu dari Tensi JMC Bintang 5 ya teman Prado. Mungkin lagu ini udah berseliweran di TikTok kalian ya teman Prado. So, lagu ini menceritakan tentang ketertarikan dua orang yang saling terpikat dan chemistry yang intens. Liriknya menggambarkan dinamika hubungan yang penuh godaan, di mana mereka saling melempar perhatian, menikmati tantangan dan menjalaninya dengan perlahan namun mendalam. Satu Pompra 2 bercerita tentang aksi curi-curi pandang yang didorong oleh kesukaan pada tantangan, diiringi suasana santai namun penuh gairah. Frasa bintang 5 menunjukkan bahwa seseorang memiliki pesona atau kualitas kelas atas yang memikat pasangannya. Nah, teman Pompra 2, meski memiliki pesona bintang 5, sang penyanyi menegaskan bahwa kehadiran mereka bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan untuk saling melengkapi. Jadi teman Pompra 2, sekali lagi buat kalian nih yang mungkin pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then message via Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan kok kereje deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 2, 42 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Prodohis List Request Lagu edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini Kasini masih menunggu kalian buat gabung. Ada lagu Mencintai Tanpa Arah sembari menunggu kalian buat gabung di Prodohis List Request Lagu edisi siar hari ini. Nah, kira-kira apa sih makna atau kisah di balik mencintai tanpa arah? So, teman Pro 2, mencintai tanpa arah bercerita tentang fase tersulit setelah putus cinta. Lagu ini menggambarkan rasa sakit akibat perpisahan yang datang tiba-tiba tanpa penjelasan, sehingga seseorang terjebak di antara kenangan dan ketidakpastian untuk melepaskan. Lagu ini mewakili perasaan bingung saat hubungan yang harus berhenti begitu saja, padahal masih ada rasa cinta dan harapan yang tertinggal. Liriknya merekam perjuangan batin seseorang yang belum mampu menerima kenyataan bahwa ia telah ditinggalkan, sehingga harus terus berada dalam penantian. Karena ini teman Pro 2 memvalidasi perasaan mereka yang sedang berjuang, menyembuhkan luka dan merasa kebingungan emosional karena cinta tidak berjalan mulus. Siapa nih teman Pro 2 dari kalian yang tiba-tiba ditinggalkan tapi agak berat ya untuk menerima kenyataan pahit tersebut? Tetap semangat, jalani hidup dengan apa adanya, dan jangan lupa selalu berdoa serta meminta pertolongan kepada Tuhan ya teman Pro 2. Keep strong buat teman Pro 2 yang lagi ngejalanin fase-fase untuk melupakan kenangan-kenangan indah bareng mantan kalian. Oke, teman Pro 2, sekali lagi Kasini masih menunggu kalian buat gabung di Prodays List Request Lagu edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pradua Hitlist.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: lagu dari Rahim Lobin. Ikro kasih ditutup kebersamaan kita di Prodois Listrik Kas Lagu edisi siar hari ini. Selanjutnya kasih ini bakalan hadirkan beragam program acara kerana dengar kalian dan juga informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Jadi buat kalian yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kasih dihadirkan kerana dengar kalian, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik.
1: Kok

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

21 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pro 2 Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jayawijaya bersama Dekranasda dan tim penggerak PKK menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan agenda nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang digelar pemerintah Kabupaten Jayawijaya di kawasan Tugu Salib Wamena. Kegiatan tersebut Temuan Pro 2 akan diramaikan dengan pasar UMKM serta berbagai hiburan untuk masyarakat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warumi, murid SPKJ, mengatakan DLH telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung kelancaran kegiatan, terutama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lokasi secara selama acara berlangsung. Menurut Idawati, Temuan Pro 2, kolaborasi antara DLH, Dekranasda, dan TP/PKK menjadi bagian penting agar pelaksanaan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal. Informasi selengkapnya Temuan Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngobrol 40 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setiap tanggal 27 Juni, dunia memperingati Hari UMKM Internasional, yaitu Memprodua. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kontribusi usaha mikro kecil dan menengah dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta memperkuat perekonomian di berbagai negara. Hari UMKM Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2017 lalu melalui resolusi A/RES-71/279. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi. Nah, teman Pro 2 secara global, sektor ini mencakup sekitar 90% dari seluruh bisnis, menyediakan 60-70% lapangan kerja, dan berkontribusi sekitar 50% terhadap produk domestik bruto atau PDB dunia. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang yang

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Tumpang Pro 12 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mesir untuk sementara bermain imbang 1-1 melawan Iran pada babak pertama laga terakhir grup G Piala Dunia 2026. Kedua tim langsung menyuguhkan pertandingan terbuka dengan sejumlah peluang berbahaya sejak menit awal di Seattle Stadium. Nah, Tumpang Pro 2, Mesir langsung mewujudkan Iran dengan gol cepat pada menit kelima, Sabtu 27 Juni 2026. Nah, nomor berdua Muhammad Saibar berhasil memanfaatkan kesalahan kiper Ali Reza Beiranvan untuk membawa The Pharaohs unggul dengan skor 1-0. Iran mendapat kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan setelah wasit menghadiahkan penalti akibat pelanggaran Muhammad Abdel Monem terhadap Mahdi Taremi yang nomor berdua di kotak terlarang. Namun eksekusi Taremi berhasil digagalkan oleh kiper Mesir Mostafa Saiber yang melakukan penyelamatan gemilang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

Ngobrol 234 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Belgia untuk sementara unggul 1-0 atas Selandia Baru pada babak pertama laga grup terakhir grup G Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Leonardo Trossard menjadi pembeda setelah mencetak gol membawa The Red Devils berada di jalur babak 32 besar. Sejak peluit awal dibunyikan teman Pro 2 di BC Place Vancouver Sabtu 27 Juni 2026 pagi di waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2, Belgia langsung inisiatif menyerang. Tim asuhan Rudi Gracia mendominasi penguasaan bola melalui kombinasi Kevin De Bruyne serta Jeremy Doku dan Leonardo Trossard di sektor sayap. Tekanan Belgia hampir membuahkan hadiah penalti pada pertengahan babak pertama. Wasit sempat meninjau dugaan handball pemain Selandia Baru di melalui VAR ya teman berdua. Namun setelah pemeriksaan diputuskan tidak ada pelanggaran. Belgia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-28. Berawal dari situasi sepak pojok teman berdua, bola berhasil dimanfaatkan Leonardo Trossard di depan gawang untuk melakukan Max Krokombe sekaligus membawa Belgia unggul dengan skor 1-0. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ngapain sih superhero? Jagoan loh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: 53 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia terkait yang memprodok masyarakat ini. Dan ini merupakan informasi seputaran dunia olahraga kita yang terakhir untuk edisi siar hari ini. Grup H juga telah menyelesaikan fase penyisihan dengan dua pertandingan terakhir yang digelar secara bersamaan pada Sabtu 27 Juni 2026. Spanyol memastikan diri sebagai juara grup usai mengalahkan Uruguay dengan skor tipis 1-0, dengan Tanjung Verde melanjutkan hasil positifnya dengan menahan imbang Arab Saudi. Spanyol tampil dominan saat menghadapi Uruguay dalam laga penentuan juara grup. Tim Matador langsung tampil menekan sejak awal pertandingan dengan permainan umpan-umpan pendek. Uruguay juga memberikan ancaman bagi pertahanan Spanyol meskipun belum menemui sasaran. Gol Alex Baena atau Mobrado mengantarkan Spanyol meraih 3 poin dan mengakhiri perlawanan Uruguay yang berusaha untuk menyamakan kedudukan hingga laga terakhir. Sementara di pertandingan antara Tanjung Verde dan Arab Saudi berlangsung ketat, Tanjung Verde memiliki sejumlah berbahaya ke gawang Arab Saudi dalam laga tersebut, namun belum mampu menciptakan gol. Arab Saudi juga memberikan perlawanan dengan 3 tendangan ke arah gawang, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal dari kedua tim membuat laga ini harus berakhir dengan skor imbang 0-0. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Mabrodo tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tenggara sing dihadirkan program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik atau Mabrodo. Lagu kali ini ada dari Papua, Proses, yang dipopulerkan oleh Blood for Life. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
2: Hey, what's up, Blood?
3: Yeah, what's up, man?
2: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau...

Rangkaian musik hiburan kerawan dengar kalian untuk edisi siar hari ini ya Teman Pro 2. Rangkaian musik hiburan Teman Pro 2 kasih yang dihadirkan hingga jam pukul 14.58 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah Anda? Untuk mengurangi kadar polutan dalam limbah rumah tangga Anda, ganti deterjen dan sabun di rumah Anda dengan produk yang ramah lingkungan.

Oke, baik, teman Pro 2, 51 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi dengan Raisa. Terserah. Menutup kebersamaan kita teman Pro 2 untuk edisi siar hari ini. Kasih ini pamit dari ruang dengar kalian. Karena selanjutnya akan ada Kakak Aci ya yang bakalan temani kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bangsa.
1: Menjaga kelangsungan kehidupan laut. Sebagai pertemuan antara dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, perairan di Indonesia sangat kaya dengan keragaman biota. Masyarakat Maluku memiliki adat sasi laut yang antara lain mengatur jadwal penangkapan ikan, sehingga dapat menjaga kehidupan laut dari kepunahan karena eksploitasi secara besar-besaran dan berlebihan.
2: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Budaya Indonesia, budaya hijau.
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

baik kamu. Selamat sore teman-teman juga di sama 924 sama ini. Akhir pekan Sabtu tanggal 27 Juni. Selamat sore ya dengan aktivitas kamu sore ini ya, dan pastinya 822 segala aktivitas di sore hari ini semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Punya rencana, punya aktivitas yang memang saat ini kamu lakukan teman berdua. Meski dengan tugas dan aktivitas saat ini, tetap station nih ya di 92 MHz di kesempatan siaran hari ini teman berdua. Atau mungkin punya rencana nantinya sebentar malam kamu bersama teman-teman ya, ya pastinya enjoy selalu ya. Oke teman berdua, Sio Reza Wali Indonesia, Anas Syahrul Alimi menyampaikan konser Guns N' Roses pada November 2006 nanti menjadi bagian dari momentum reuni personel lama. Menurutnya sejumlah nama telah dipastikan bergabung dalam rangkaian tur dunia yang akan singgah di Indonesia. Nah, ia menyatakan hingga saat ini 3 personel telah terkonfirmasi tampil bersama Guns N' Roses dalam konser tersebut. Ketiga musisi yaitu ialah Axl Rose, Slash, dan Duff MC Kagan yang dipastikan masuk dalam susunan penampil. Nah, informasi lengkapnya teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: 없으면
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Produ di mana pun yang kamu berada. 48 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kamu yang saat ini teman Produ baru saja mendengarkan 92 Mika Hats ya, teman terbaik kamu. Nah, teman Produ, pemerintah Kabupaten Nambelan Mangondo Timur menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijrah di kantor Bupati Bolaan Mangondo Timur Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bolaan Mangondo Timur Oscar Manopo SEMM bersama Ketua Tim PPKK Kabupaten Boltim serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, dalam kegiatan tersebut teman Produ, Ustaz Supriyadi Haribai diperkenankan menyampaikan tausiah dengan tema dengan semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, mari menebar maslahat memperkuat umat demi Boltim bangkit. Ustaz Supriyadi menjelaskan bahwa bulan Muharram memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Menurutnya, Muharram berarti bulan yang dimuliakan dan termasuk salah satu dari empat bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ia mengatakan, nah, momentum Tahun Baru Islam hendaknya menjadi sarana bagi umat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperbanyak amal kebaikan. Muharram juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kualitas hidup. Dan informasi lengkapnya teman Produ bisa kamu baca di website rri.co.id.

Cut.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kamila dua minggu sama terbaik kamu teman berdua. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di sore ceria kali ini teman berdua, kaji endingnya kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif teman berdua dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif. Dan nah, kali ini teman berdua kita akan dengerin lagu dari Ambon nih teman berdua bersama WSO featuring Kaiho dengan lagunya Papa Mama Pumpasan.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

92 MHz sama nahtar bayi kamu, teman Radio Drama Kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siaran hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Selamat sore juga untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahunan ya, teman Pradua di sore hari ini. Teman Pradua Kasih masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu di sore ceria hari ini ya. Informasi yang kami hadirkan masih bersama website rri.co.id ya. Teman Pradua, Yong Jae TWS akan menyesuaikan sebagian penampilannya setelah mengalami cedera otot pada paha kiri saat latihan konser. Pledis Entertainment memastikan penyesuaian dilakukan untuk mendukung proses pemulihan tanpa membatalkan seluruh jadwal kegiatan. Agensi mengungkapkan Yong Jae merasakan nyeri pada paha kiri ketika menjalani latihan konser sebelum menjalani pemeriksaan medis di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Nah, hasil pemeriksaan menyatakan ia mengalami cedera otot dan disarankan membatasi gerakan yang berpotensi membebani area cedera sementara waktu. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komennya, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya.
0: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 sore ini selengkapnya bersama Kak Anci.
0: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama, teman berdua lulusan jurusan usaha layanan pariwisata SMK Negeri 1 Tahun dan membuktikan bahwa semangat belajar, berkarya, dan berprestasi menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Prentia Rahmawati Bahar, lulusan SMK Negeri 1 Tahun dan jurusan usaha layanan pariwisata, berbagi cerita melalui program Sore Ceria di Pro 2 RI Tahun dan Kamis tanggal 26 Juni 2026. Proses belajar di jurusan pariwisata tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan melayani pelanggan dengan baik. Ya, menambahkan berbagai kegiatan praktik dan tugas yang dikerjakan selama di sekolah menjadi wadah untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas. Preti juga mengajak adik-adik kelas untuk terus bersemangat dalam belajar dan tidak takut mencoba hal-hal baru agar mampu meraih prestasi. Melalui pengalaman yang dimiliki, Preti berharap lulusan jurusan usaha layanan pariwisata mampu menjadi generasi yang profesional, berdaya saing, serta siap memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Info Pro 2.
2: Informasi yang berikut, teman Pro 2. Organisasi Maritim Internasional atau IMO melaporkan sekitar 115 maksud kami, 115 kapal dan 2.500 pelaut telah dievakuasi dari Selat Hormuz. Operasi evakuasi tersebut masih terus berlangsung sejak Selasa 23 Juni 2026 hingga saat ini dilansir dari Anadolu. Evakuasi dilakukan dalam 3,5 hari terakhir, namun data tersebut masih bersifat sementara karena masih dalam proses verifikasi. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez menyampaikan bahwa operasi evakuasi sempat dihentikan sementara pada Kamis tanggal 25 Juni 2026. Penghentian tersebut dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di kawasan Teluk Oman. Ia menegaskan bahwa keselamatan pelaut menjadi prioritas utama dalam situasi tersebut. Dominguez mengatakan evakuasi akan dilanjutkan kembali apabila terdapat jaminan keamanan. Jaminan tersebut mencakup tidak adanya serangan terhadap kapal serta stabilitas arus perdagangan di kawasan. Ia juga menyebut Iran telah mengirim peringatan terkait penggunaan koridor yang dianggap tidak resmi dan dapat berujung pada sanksi hukum, namun rincian mengenai sanksi tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Keputusan penghentian sementara evakuasi diambil setelah insiden kapal kargo yang terkena proyektil tak dikenal di lepas pantai Oman. Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian anjungan kapal tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan. Sebelumnya, teman Pro 2, IMO bersama Oman telah merencanakan evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di kawasan tersebut. Evakuasi direncanakan sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan dan resiko keamanan maritim. Operasi Perdagangan Maritim Inggris, UKMTO, juga melaporkan insiden serupa yang semakin memperburuk kondisi pelayaran di kawasan Selat Hormuz. IMO menegaskan akan kembali melanjutkan operasi evakuasi apabila situasi dinilai aman dan kondisi pelayaran kembali stabil. Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat sore.
0: Info Pro 2.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ketik itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis,
2: nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif,
6: mandiri,
5: dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sabar meradu daripada kamu berada ya. Kementerian Pertahanan RI kembali menegaskan kegiatan latihan dasar atau Lasarmil bagi peserta calon manajer koperasi Desa Merah Putih bukan untuk bertempur. Nah, para peserta tetap dengan profesi sipil dengan penugasan sebagai manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan Mejen TNI Ketut Gede Witan Pastia dalam keterangan pers di Kementerian Pertahanan RI Sabtu 27 Juni 2026 menjelaskan kegiatan Lasarmil untuk membentuk karakter peserta, meningkatkan kedisiplinan dan kepemimpinan, integritas kerjasama, kemudian membentuk sikap bertanggung jawab, profesionalisme, bekerja di bawah tekanan, dan semangat mengabdi untuk masyarakat. Nah, setelah itu teman Pro 2, korelasi antara Lasarmil dengan pertahanan negara sesuai dengan rencana aksi strategis Kopdes dan Kampung Nelayan, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan, sementara ekonomi rakyat yang kuat menjadi bagian dari ketahanan nasional. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie.
3: Indonesia Pro Indie.
2: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

teman-teman di mana pendengar Mom Radio, tadi kita sudah dengarkan Fatin dengan Kekasihmu. Kita berhenti ya waktu dikembalikan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 54.

Nagasawan RRI Talunda mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Teman berdua di pada pendengar pemberian dia selanjutnya.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Tulude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mau ruwata genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

teman berdua. Kementerian Transmigrasi Kementrans menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur fisik. Penguatan sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di 154 kawasan transmigrasi Indonesia. Menteri Transmigrasi Emma Iftita Sulaiman Suryanegara mengatakan transmigrasi ini dimaknai sebagai strategi pembangunan kawasan. Dan tujuannya, teman pro 2, mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat transmigran. Informasi ini yang lengkapnya bisa kamu baca di website rri.go.id.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

Teman Prodo pemain muda berbakat Karim Alajabegovic menjadi pencetak gol termuda ke-8 di Piala Dunia FIFA. Ia bersaing dengan nama besar lainnya. Karim tampil memukau di panggung Piala Dunia meski baru berusia 18 tahun. Ia menunjukkan permainan berani, tenang, dan penuh bakat di Stadion Sital Selasa 25 Juni 2026. Gol pembuka Karim lahir lewat aksi individu yang memukau. Ia melewati kepungan lawan sebelum melepaskan tembakan kaki kanan tak spektakuler. Bosnia dan Herzegovina menang 3-1 di Sital. 4 poin membuat mereka finish ketiga dan menanti tiket babak 32 besar. Nah, teman-teman Pradua, malam bersejarah itu tak terlupakan bagi Alajabegovic. Penghargaan pemain terbaik melengkapi gol indahnya dan menjadi momen spesial. Alajabegovic mengaku bangga setelah laga bersejarah tersebut. Ia menilai pencapaian itu menjadi sangat berarti bagi Bosnia dan Herzegovina. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 92 Mega, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya Kaji hadirkan dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif sebelum kita lanjut untuk informasi di malam hari ini. Dan aktif malam hari ini teman Pro 2, kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran, La Vita e Bella.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

teman-teman Radio AC Milan yang siap memecahkan rekor transfer mereka dengan kedatangan penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari PSG dengan harga 60 hingga 70 juta euro. Nah, ia akan menjadi striker termahal kedua di Serie A setelah Romelu Lukaku. Ramos telah lulus tes medis dan akan menjadi pemain besar pertama yang gak berangkat dari PSG musim panas ini. Dengan pelatih baru Ruben Amorim menjadikannya pilihan utama di lini depan. Nah, informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, 42 menit bergeser dari pukul 19. Terima kasih masih bersama Pro 2 tahunnya dan selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan oleh Radio Monitor ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi fasilitas produksi motor listrik United e-Motor Plate 3 di Curug Tangerang ya. Wapres meninjau proses produksi serta konversi sepeda motor berbahan bakar mesin bensin menjadi kendaraan listrik. Wapres Gibran mengatakan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Fasilitas ini menurut Gibran memproduksi motor listrik baru sekaligus menyediakan layanan konversi kendaraan sesuai regulasi yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga meninjau berbagai tahapan proses manufaktur mulai dari perakitan komponen, pengujian kualitas hingga proses konversi kendaraan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Teman Pro 2 daripada peningkat pemberanian ya, 55 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih teman Pro 2 masih bersama 92 Mikas di kesempatan siar hari ini adalah sasaran malam minggu ya. Selamat malam minggu untuk kamu teman Pro 2, dan malam minggu kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan teman Pro 2. Saatnya Kak Ece pamit. Terima kasih untuk bersamanya di hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam...

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Para aku cepat Gafar yang bakal temani jaga malam kamu. Iya ya, di Pro 2 tahun dah teman terbaik kamu. Nah, teman ini bakal jadi teman ini ya, teman kalau bilang teman nongkrong juga bisa ya. Ya, teman yang paling asik deh buat menemani malam kamu, entah kamu lagi sibuk dengan tugas kamu, ada yang mungkin lagi pada lembur, ada juga yang lagi pada tipar di kamar, ada yang lagi santai, pokoknya macam-macam ya. Yang pasti kalau kita ngomongin keadaan saat ini yang lagi pada dirasain sama anak-anak muda ini. Oke, dan bukan hanya ini ya, bukan hanya cerita aja ya, tapi aku temui langsung, ada yang malam minggu rebahan aja, ada yang malam minggu over itu ya, sampai over kapasitas, over spiritnya, over semangatnya, sampai ada lagi yang malam minggu bukan nggak pada kemana-mana ya, mungkin stay di satu tempat aja. Ini kayaknya bukan orang nih, bukan orang lain ya, tapi ini kayak mewakili aku aja sih. Oke. Nah, gimana hari kamu nih teman Pro 2? Semoga tetap seru ya. Malam ini kita bakal membahas nih satu topik yang relate sama ya, bisa dibilang sih kehidupan kita sehari-hari ya, apalagi kalau bukan soal musik nih. Kita bakal ngulik nih gimana sih perkembangan musik Indonesia saat ini yang lagi pada gokil banget ya. Nah, buat kamu yang mengikuti playlist musik Indonesia terbaru, kamu pasti sadar ya kalau sekarang lagu-lagu musisi lokal lagi mendominasi di platform streaming itu dari Indonesia Timur tuh. Nah, kemudian juga mungkin kamu mau pada tahu seberapa keren sih perkembangan musik kita sekarang. Jadi kamu pantangin aja Pro 2, jangan kemana-mana, di sini aja ya. Oke, nanti habis lagu berikut ini aku bakal bahas tentang plus dengerin lagu-lagu terbaiknya ya. Oke, NPD sempurnanya aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

tentang perkembangan ini ya, dominasi dan perkembangan musik lokal Indonesia saat ini ya. Nah, nih lagu yang pastinya kamu udah dengerin kan tadi buat menemani kamu malam kamu ya. Nah, jadi ngomongin musik Indonesia nih guys, jujur ya. Kalau kamu merasa ya, merasa enggak sih kalau kualitas musisi kita sekarang makin enggak main-main? Nah, kerennya lagi perkembangan musik lokal kita sekarang tidak cuma jadi jago kandang berdasarkan data terbaru dari Pabu Musik Global. Sekitar 60% pendapatan royalti musisi Indonesia itu justru berasal dari pendengar di luar negeri. Ini bukti kalau lagu berbahasa Indonesia dan musisi kita sudah mulai menembus batas geografis dan diterima sama pendengar lintas negara. Harus jadi musisi nih. Ya, ini bakal menginspirasi musisi-musisi kita juga ya guys, dan bisa terus berkarya.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang lajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa
2: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang perkembangan musik ya. Perkembangan dominasi dan perkembangan musik lokal Indonesia saat ini. Nah, terus ini tren musik juga nih makin variatif ya. Kalau kamu perhatikan kayak di TikTok atau di Spotify gitu ya. Lagu pop galau masih jadi primadona. Tapi sekarang musik-musik daerah, popang era 2000-an dan juga kolaborasi lintas genre juga lagi pada naik banget nih. Nah, musisi dari luar Jakarta juga sekarang punya panggung yang sama besarnya buat unjuk gigi berkat adanya platform digital. Nah, gimana nih menurut kamu? Apa lagu atau musisi lokal favorit kamu saat ini yang mungkin lagi sering kamu putar? Wah, itu ya yang masuk di playlist kamu deh. Kalau sekarang sih barometernya kayak dari TikTok, dari Spotify juga. Dan kayak kita di Pro 2 ya, kita punya Indonesia Top 20 dan International Top 20 nasional yang kamu dengerin. Oh besok nih yang bakal kamu dengerin ya, pada pukul 15 atau jam 3 sampai jam 5 sore ya. Oke, jadi nih teman Pro 2 ada mungkin ini ya, kayak musisi indie yang sekarang beralih ke jalur major label. Ya keren-keren banget ya, musiknya jadi lebih segar. Dan batasan antara musisi independen dan label besar sekarang sudah apa ya, makin tipis ya perbedaannya. Dan apalagi ya, kalau tadi mungkin sedikit obrolan kita malam ini tentang betapa kerennya perkembangan musik Indonesia, mulai dari musisi yang go internasional, genre yang makin beragam, sampai karya anak bangsa yang berhasil mendominasi tangga lagu di negeri sendiri. Pokoknya deh, super terus musisi lokal dengan dengerin lagunya di platform resmi. Dan mungkin datang ke, kalau ada festival musik mereka, ya pastinya harus disupport dong. Oke, itu dulu ya. Makasih buat teman-teman Pro 2 ya udah menemani di awal jam siaran aku malam ini ya. Oke, kita nanti bakal sharing cerita penutup hari pada pukul 20 jam 10 malam. Dan kamu bisa kirim request kamu ya, lagu apa yang pingin banget kamu mau dengerin buat menemani malam minggu kamu. Oke, itu dulu ya guys. Nanti ya pasti setelah ini aku bakal balik lagi kok. Di sini aja, di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat malam Info Pro 2, bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi fasilitas produksi motor listrik United Motor Plant 3 di Curug, Tangerang. Wapres meninjau proses produksi serta konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Wakil Presiden Gibran mengatakan kunjungan ini sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Nah, fasilitas ini memproduksi motor listrik baru sekaligus menyediakan layanan konversi kendaraan sesuai regulasi yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga meninjau berbagai tahapan proses manufaktur, mulai dari perakitan komponen, pengujian kualitas hingga proses konversi kendaraan. Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Henry Mulyadi, menyatakan melalui fasilitas tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan, sekaligus memperkuat rantai pasok industri otomotif listrik di tanah air. Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi menghadirkan produk dan teknologi kendaraan listrik yang berkualitas, serta mendukung program pemerintah dalam percepatan transisi menuju mobilitas yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Nah, pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat tingkat komponen dalam negeri, ditambah lagi mengembangkan layanan konversi sepeda motor menjadi kendaraan listrik agar semakin mudah diakses masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, tim junior Indonesia menang telak atas Macau China di laga kualifikasi grup D kejuaraan Asia Junior 2026. Garuda Muda menang dominan dengan skor akhir 55-16, 55-15 di Yasushiro City General Gymnasium pada Sabtu 27 Juni hari ini. Dengan hasil ini, Muhammad Rizky Mubarak dan kawan-kawan memastikan satu tempat di perempat final. Raditya Bayu Wardana yang menggantikan posisi Fardan Rinanda Ju di Tunggal Putra mengaku senang meraih kemenangan tersebut. Nah, di laga terakhir grup D hari Minggu 28 Juni besok, Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk menentukan posisi juara grup. Indonesia dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh dalam dan juga all out untuk memenangkan pertandingan demi lebih memudahkan jalan ke fase knockout. Nah, sekian info Pro 2 malam ini. Saya Jufan Gafar. Selamat malam.

Prodoerer itu nah teman-teman kamu, sebelum kita bakal masuk untuk program Jaga Malam, nah saya Jovan Gafar akan ajak teman Pro 2 kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita bakal dengerin lagu dari Kota Palu, The Box, Tadulako.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Rudere Ritona, teman terbaik kamu. Dan balik lagi bareng aku Julpan Gafar. Kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Nah, sembari juga kita bakal ngasih kamu info seputar komunitas. Nah, kamu juga bisa ini ya guys ya. Kamu bisa request. Ya pastinya kamu bisa sharing cerita kamu dan kirim request lagu kamu ya di cerita penutup hari di malam minggu. Oke, di sini juga guys udah ada yang udah request duluan nih. Ada Kak Jo. Guys. Ya, request lagu Dikta featuring Kamasean, tapi tahukah kamu titip kata-kata penutup minggu ini. Jika gagal memperjuangkan apa yang menurut kamu adalah yang terbaik, itu artinya ada yang lebih baik yang akan kamu dapatkan di kemudian hari. Intinya adalah bersabar menunggu saat yang tepat yang disiapkan untuk hal itu. Alright. Gak tahu ya di komen atau ditanggapin atau gimana ya. Kayak langsung aja kita ke lagunya ya buat Kak Jo. Ini dia lagu requestan kamu.

0: ni kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: by Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Nih. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: Ayo.

0: 5'9", brown eyes.
1: Produweza. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Iya, teman Pro 2 ngomongin tentang komunitas lokal kita ya. Anak muda Sang itu kreatif-kreatif banget. Buat kamu yang suka musik dan tarik suara, ada yang namanya komunitas Sangya Singers, KSS. Nah, mereka ini wadah buat teman Pro 2 yang mau kembangkan bakat vokal, bikin konten kreatif di media sosial, sekaligus mengenalkan budaya Sangya lewat lagu. Keren kan? Kemudian ada ini, jadi gak cuma di musik ya. Buat kamu yang punya jiwa seni tinggi dan peduli sama seniman lokal, ada juga art dusun Sangya yang sudah jadi rumah kreativitas anak-anak muda. Ini sudah sejak 2016 ya guys ya. Nah, di sana kamu bisa belajar dari seni rupa, teater dan juga kriya bareng teman-teman sefrekuensi. Nah, buat kamu yang suka tantangan fisik dan peduli lingkungan, ada Kompas Tahuna, komunitas pencinta alam semesta yang aktif di kegiatan konservasi susur alam dan juga olahraga ekstrim. Nah, komplit banget kan? Ya pasti Sangya nih, asli ya. Oke, itu dulu ya untuk obrolan komunitas. Nanti setelah ini kita bakal masuk di Pro 2, cerita penutup hari spesial weekend atau di malam minggu ya guys ya. Kamu bisa sharing cerita kamu dan request ini juga nih, kamu bisa sekalian kirim request lagu kamu ya di sini di WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

0: Ini yang gegot ya?
1: Ntar juga nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang mengajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Produ RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Kali ini balik lagi kita di cerita penutup hari di malam minggu ya. Oke, sharing cerita kamu dan kirim request lagu kamu melalui WhatsApp Produ di 0822-1779-7307. Kalau ada yang mau pada nelpon, bisa join kita nih di 0812-5503-8772. Semua akses bisa lewat apalagi nih, check inbox gitu ya. Kemudian juga kita live TikTok ya sekarang nih. Jadi silakan di TikTok RRI Tahuna itu. Kalau akun aku di TikTok itu namaku juga ya, Julvan Gafar ya. Silakan follow-follow ya, nanti kita follow back gitu ya. Oke, tadi sudah ada Kak Jonathan ya. Kak Jonathan udah request lagu duluan, udah start awal. Ya, lagunya juga sudah diputar. Dia request lagu Diktat featuring Kamasean, Tapi Tahukah Kamu. Titip kata-kata penutup minggu ini, jika gagal memperjuangkan apa yang menurut kamu adalah yang terbaik, itu artinya ada yang lebih baik yang akan kamu dapatkan di kemudian hari. Intinya adalah bersabar menunggu saat yang tepat yang disiapkan untuk hal itu. Menyala bangku. Oke. Yang lain gimana nih? Silakan ya, kalau mau pada ikutan gabung request lagu bisa join sekarang. Karena waktu kita di sini enggak banyak ya, hanya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kuharap duka ini selamanya dari Raisa, kuhadirkan untuk kamu membuka kebersamaan kita di cerita

0: Gemetarku terdiam.
1: Oke, teman Pro 2 itu tadi Raisa, ku harap duka ini selamanya. Udah membuka kebersamaan kita di cerita penutup hari. Dan buat kamu yang mau pada ikutan sharing cerita kamu dan kirim request lagu kamu sekarang juga ya. Waktu kita gak banyak ya guys. Dan kamu bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Soalnya di sini juga banyak yang request ya lewat live TikTok kita. Jadi silakan buruan ya. Nah kalau kamu mau pada berbagi cerita kamu, apa sih sharing cerita kamu, cerita apa ya hari ini, apa aja kamu yang udah kamu lewati gitu ya. Itu asik-asik cerita begitu. Itu kayak menginspirasi kita untuk berubah menjadi lebih baik ya. Nanti aku kasihkan kata-kata hari ini sekalian dengan 3 tahun ke depan ya. Oke, kita ke lagu request nih. Ada Liodra dengan Pura-Pura. Nanti akan ada lagu-lagu yang lain juga ya, bakal nyusul nanti aku spilkan ya. Oke. Kita ke Liodra dulu, Pura-Pura.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hey guys, itu tadi lagu dari Judika nanti baru ini ya yang mau diputerin Tak Mungkin Bersama, yang udah request Judika udah digabungin di sini ya. Oke, tadi ada Mahal Ini, Sial, ada Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen, dan ada Pura-Pura Leodra. Udah komplit lagu buat Ma. Memang betul ya, karena malam minggu ya begini, keras ya, keras lagunya, tapi penyajiannya yang melo. Tapi maksud dari lagu itu keras semuanya. Aduh, kalau yang gak mampu ya pastinya guling-guling kasur saja ya. Jangan dengar ya, keras nih. Oke, kita ke lagu request, ada Kakak Ati ya, ya udah ya, WhatsApp nih di sini. Judika Tak Mungkin Bersama katanya lagu ini ya. Lagunya dibuat dinikmati bersama, buat dia nikmati aja ya. Dan nanti buat yang lainnya juga yang mau pada ikutan request lagu favoritnya buat kamu nikmati ya, bisa kamu kirim lagu request, sama mau pada sharing cerita kamu juga, kirim lagu request lagu kamu juga sekarang nih. Masih ada 30-an menit lagi nih kebersamaan kita di sini. Nanti udah kepotong nih sama lagu dari Judika, Tak Mungkin Bersama. Wah.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Iya guys, tolong mau dengar lagu keren nih abis ini. Setelah tadi Noah dengan lagu Feel Suara Dalam Kepala ya. Oke, sudah kamu dengerin. Kita ke lagu berikutnya. Ada Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Riant. Ini juara, jawara ya pastinya ya, di salah satu ajang pencari bakat Indonesian Idol. Langsung dengan singlenya Sumpah Mati. Oke, yang penasaran sama lagu ini, barangkali ini akan menjadi barisan di deretan lagu favorit kamu ya. Aku kasihkan aja nih buat kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Ya baiklah teman Pro2, waktunya juga kita bakal iya, kita bakal nih menutup kebersamaan kita di cerita penutup hari. Dan nanti di cerita penutup hari selanjutnya kamu bisa pastinya kamu bisa ini, kayak bisa sharing cerita kamu atau kirim request lagu kamu ya, di sini di cerita penutup hari yang hadir setiap hari dari Senin sampai Minggu ya, pukul 22 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, mungkin apa nih, Bang, capek nggak pura-pura ceria di podcast, kayaknya itu bukan abang deh. Enggak lah, ya pastinya semua punya cerita ya. Mau nggak aku kasihkan kata-kata hari ini plus satu minggu ke depan ya? Oke, apapun ini sudah dikasih sih tadi ya. Dompet si kosong, hanya sisa katanya jimat, dan jimatnya sudah enggak mempan. Oke, sekali lagi ada banyak banget hari ini interaksi dari teman-teman Pro2, dari penonton live TikTok RRI tahunnya juga, dan nanti kita bakal ketemu lagi ya guys. Dan setelah ini akan hadir lagu Indonesia dan internasional mancanegara sebagai penutup kebersamaan kita ya. Oke, selamat menikmati malam minggu. Yang lagi pada kerja, semangat aja ya. Sama-sama kita lagi kerja juga nih, biar bareng-bareng kerjanya. Oke.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Budaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

0: stay tuned on Pro 2 FM.
1: Mantap FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

0: mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Sabtu 27 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madua RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Minggu 28 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Julpan Gavare bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

di mana kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahun Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 28 Juni 2006 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Sri Putrasi, petugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar.

0: hidup serakah.
1: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
0: Mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa?
1: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
0: Ada tempat berpijak.
1: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: Jazz Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya, ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

Persatuan Indonesia. 4.

0: memberikan dampak berantai terhadap kegiatan mutu pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Dumati menegaskan revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik. Temu Pradua, menurut Abdul Muti, revitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Salah satu dampak program itu terlihat di SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelum revitalisasi, Temu Pradua, sekolah tersebut memiliki bangunan yang telah berusia tua dengan pencahayaan, sirkulasi udara, dan fasilitas pembelajaran yang terbatas sehingga kurang mendukung proses belajar mengajar. Kepala SD Negeri 05 Pontianak Timur, Bonaventura, mengatakan kondisi sekolah kini berubah signifikan. Menurutnya, Temu Pradua, para siswa datang ke sekolah dengan lebih antusias, sementara para guru dapat mengajar dengan lebih nyaman. Pada menambahkan, Temu Pradua, manfaat revitalisasi tidak hanya dirasakan oleh warga sekolah, tetapi juga masyarakat sekitar karena turut mendorong aktivitas ekonomi lokal.
1: Info Pradua.

Kita ke informasi yang terakhir, Menteri Perhubungan Dudi Purwadandi menegaskan pemerintah akan menerapkan pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang di lintasan penyeberangan pelabuhan Ketapang Pelabuhan Gili Manuk. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengatasi kemacetan dan meningkatkan kelancaran operasional. Menurut Dudi, Mopra 2 pola tersebut akan mengadopsi sistem yang telah diterapkan di lintasan pelabuhan Merak Pelabuhan Bakau Heni. Agar tidak menumpuk di satu pelabuhan. Dan Temu Pradua, salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fasilitas di pelabuhan Celukan Bawang yang direncanakan menjadi pusat layanan angkutan logistik. Dengan skema tersebut, harus kendaraan logistik

Info Pro 2.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

bersubsidi yang tetap terjaga menjadi salah satu faktor utama di balik peningkatan produksi beras nasional. Meskipun dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan dan dampak perubahan iklim, Amran mengatakan temuan Pro2, pemerintah tidak hanya memastikan pupuk bersubsidi mudah diakses petani, tetapi juga menurunkan harga eceran tertinggi atau HIT, ya temuan Pro2. Pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak akhir tahun 2025. So, temuan Pro2 menurutnya, keberpihakan pemerintah pada petani menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan sektor pertanian global. Ini akibat perubahan iklim dan gejolak harga pupuk internasional. Nah, temuan Pro2, optimisme tersebut juga diperkuat oleh laporan Food Outlook Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO edisi Juni 2026. Dalam laporan itu, temuan Pro2 Indonesia tercatat sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia dengan proyeksi produksi mencapai sekitar 38,6 juta ton. Di sisi lain, temuan Pro2 produksi beras dunia diperkirakan turun sekitar 1,6% akibat perubahan iklim dan gangguan pasokan di sejumlah negara produsen utama. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Assalamualaikum waktu Indonesia Tengah. Sebentar, teman pro 2 Kas ini bakalan hadirkan ke ruang nomor kalian, program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik ya, teman pro 2. Dan lagu yang bakalan kita dengerin bersama dengan Pak Haji.

oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

narkoba? No, no, no, no, no, no. Eh, bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta, atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian, atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home, dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no. Right.

0: cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

dari total kuota tempat duduk yang disediakan. Perusahaan menyediakan kuota sebanyak 1.174.624 ya teman pro 2 tempat duduk murah untuk perjalanan selama masa libur sekolah. Masyarakat teman pro 2 saat ini masih mendapat memesan sisa kursi sebanyak 186.773 tempat duduk untuk liburan keluarga. Total pergerakan seluruh penumpang kereta tercatat mencapai 2.278.245 orang selama masa libur sekolah. Data perjalanan tersebut terdiri atas 924.105 pelanggan diskon serta 1.354.140 pengguna layanan perjalanan reguler. Puncak mobilisasi seluruh penumpang terjadi pada tanggal 21 Juni dengan jumlah pencapaian 222.965 orang. Pergerakan padat berikutnya terjadi pada tanggal 30 Juni, yakni

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bagi teman Pro 2 masih dalam program acara Pada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya sekarang sudah menunjukkan pukul 6:50 ya waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 kita masih akan terus mengudara, teman Pro 2, dan tentunya di atas ini nanti akan terus membagikan informasi terupdate ke ruang dengar kalian untuk edisi siar hari ini ya. Teman Pro 2, satu informasi, Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Aditya Warman Adil, teman Pro 2, menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Kota Bogor yang terjadi pada tanggal 15 Juni Teman Pro 2 2006, mengusung tema Semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah meneguhkan spirit keislaman dalam bingkai NKRI. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat keimanan, persatuan, dan kepedulian sosial ya teman Pro 2. Peringatan tersebut dihadiri unsur Prokopimda, tokoh agama, dan Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, teman Pro 2. Dalam tausiahnya, Kosasih membagikan perjalanan hidup yang berawal sebagai marbot masjid hingga dipercaya memimpin Kodam 3 Siliwangi. Aditya Warman menilai kisah tersebut teman Pro 2 menjadi bukti bahwa ketekunan, kerja keras, doa dan ridho Allah Subhanahu wa taala mampu mengantarkan seseorang meraih cita-citanya. Dia juga mengajak masyarakat membiasakan doa dan salawat sebagai ikhtiar dalam menjalani kehidupan. Dalam ceramahnya, Mayjen TNI Kosasih mengingatkan bahwa Tahun Baru Islam merupakan momentum hijrah menuju pribadi yang lebih baik yang mengajak umat Islam memperkuat akhlak, memperbanyak amal, menjauhi perbuatan maksiat, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting bersama-sama.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Oke, teman Produa, 17 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih di Produa Spada selama 2. Teman Produa, Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AFC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India dengan skor 3-2. Kemenangan diraih dramatis. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25 dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Raidel Alfonso Gonzalez Teiran, teman Produa, menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Dan teman Produa, asisten pelatih Nur Widianto mengakui dukungan supporter membuat India tampil lebih percaya diri. Indonesia tetap mampu mengatasinya. Nur Widianto menyebut Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jam servis keras India. Pemain kemudian berhasil diperbaiki. Indonesia teman Produa memastikan sejarah dengan lolos ke final AFC Cup 2006 untuk pertama kalinya. Lalu berikutnya di babak final adalah Korea Selatan. Informasi ini bersumber dari RRI.

Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachments.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Syarina masih dalam program Masyarakat Swada. Selamat pagi teman Produa. Kereta api Kartanegara relasi Malang menuju Purwokerto melayani sebanyak 168.085 pelanggan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Pencapaian tersebut tumbuh 5,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 159.637 orang. Layanan PT Kereta Api Indonesia atau KAI menghubungkan masyarakat melalui lintas tengah Pulau Jawa. Layanan kereta kelas eksekutif dan ekonomi premium ini mulai beroperasi sejak 10 Maret 2021 lalu. Jumlah pelanggan kereta pada bulan Maret 2026 tercatat mencapai 41.282 orang oleh pihak manajemen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 65,94% dibandingkan periode Maret tahun lalu sebanyak 24.877 orang. Sementara itu, tumpuan perdua jumlah penumpang pada bulan Mei tahun ini juga mengalami kenaikan menjadi 35.807 orang. Pada periode Mei tahun sebelumnya, pelayanan transportasi massal ini mencatat angka sebanyak 31.811 pelanggan. Nama kereta ini terinspirasi dari sosok Raja Kartanegara yang merupakan pemimpin terakhir Kerajaan Singasari. Raja tersebut memerintah wilayah Malang dan sekitarnya sekitar tahun 1268 hingga tahun 1292. Rangkaian perjalanan tersebut melintasi stasiun Malang, Malang Kota Lama, serta Kepanjen pada wilayah Malang Raya. Kereta api ini selanjutnya melewati stasiun wilayah Lingi, Blitar, Talungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Caruban, dan Madiun. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Persatuan Pemangku Hutan KPH, Warung Petani Cibubur memiliki hutan produksi seluas 3.33.017

0: suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Memelihara kesuburan tanah.

0: mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iri.